Ya, kebagai-bagai rapat Rino, bagaiman monso, ya hinopa kita akan dah rimbai-rimbai. Ya, jadi aku kebagai-bagai, boleh kita kena rimbai ke salur mien di ngahon dah, ke salur ringahon mien dah, oro hitu. Jadi, itu perangan tak kebagai-bagai, nombor popor no nombor natu, ya hino tulu-tulu ruasiam. Rako sana kita kena rimbai ri zek jadi, kono vusak asilau rimbai kasihaku angkini ngoh, kono rajam karua. Jadi, kebagai-bagai, harai sekan kini ngoh, rimbai kini tak kena rangan tak itu kini tak natu busa kasih low Jack Zaidi kosong di LV ya. Nah, kita kerarin baik kesingkatan rimbai di Ebi Angkas Ilori Nurfaziana Imran.

Ya, kebagaikan ini ritu dua rimbai. Gini tak norang antaka. Pengkurang anda. Paha kata kini lih. Kita kera rimbai. Ini lih kebagaikan. Berapa hari ini orang kosong. Petutun aku pahaling ramuyun. Rondo aho itu. Orang kosong hili. Ika inti lu intaka. Jadi kebagaikan itu. Nasa kura Kuala Lumpur. Sangulun ulun kando keraja. Kapuh merah huswa yang penganggur. Jinil talunga sila. Taha 400 ngeringgit kapam denda 400 ngeringgit Rondo Rina Tuan Mahkamah Majistret Selayang ramai lih nali bos nengaku akasalasi nemalu rapegawai suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM.

Yo rakosan dina kuah, rakosan apa kauli kunura riset tu pegawai SPRM, amna pentalang rapas keraja kon sino logo no SPRM, rasa ngulun dungkuyan kita ulun anu ngoperam siam ngaupok. Bahura koson sangulunan hina nakapandai ra isu salaka sangulun ke keraja ra SPRM sangulun penjawatom ino wina alan ra rondo pahun dataman selasi fasarua batu cewes selangor ini ra section isu bahurida tuan da salahino ini ra section atus tulung opramsa sa kanon kesiksaan kosong penjara maksimum nopeo talunga sila denda 400 kapam karworono.

Jadi kita pakai kehina rakosan rondo aho pita tutun keramian da oroh itili ya. Jadi kita pakai ke hitu rakosan pembelaan ke pampai tutunan ditaka kawi poyo. Yo hino itaka ika abuli. Kenapa itaka salah angka raja ra inan? Apa piro tak kuasa itaka ika abuli sumalu rakosan sumauk kuno ra inan anguasa rahino. Jadi kita pakai kehina kasalah. Pai taka balik porno huang taka yo hino asiha kapa masalu on berakulanan hino rakosan akas salah rahido mulu porno rakosan nampak wanda hino rakosan kita kera usin kapa mambal rah jenaya rapokot nah hino alabi pahat jadi kepake ke hino pina tutun keramina meraih sakapang kini ngora rimbai kini takri asrin kena rasorot kita kera rimbai rolanu pensiangan rimbai ri idi andayol.

Ya kepeke Reno jam karo dongong pram siam ngaminit ramai ya jadikan saya namain mainkan saya nanti guys kan saya tumo rakosan sidang kali tumo apa konsep perahuang anu sa mandali nang keraja asam pak keraja jadi on pada kelanan kepeke konsep tak huang tak peli rai rai musim ampeli rai kepeke rakosan halung ra kaliha anu inan tak yo hino kakulingon po ngala prasungai amis ampe rakosan asuang minyak rahino amra koson inan pono mingkuli angkaraja engkulian poyo ampio rakoson apa keluar umos rasa beda mai keli kapam beriada kuon jadi hinangi bitakan saya no inan taka huang taka pono ke pakai ke rakoson nika salok apiso kuang hino pono rakoson ngiwit arul ra inan kapam kepahanan am ra inan jadi ke pakai ke hinolan santaka rita kekawi rakoson halung ra kalihan ni nanta kasalah ke ra oro hitu ra patai no hina penara kosan da timpuh matong am jadi ke bagai ke alungi takah kalihan ni nanta ka ra pangiwita rekan sayan ra kayahan takah numahu rahina jadi ra isaka pangkini ra rimbai rimbai kini takno rangan taka itu kini takno rimbai risiribin bugis pun kaya ganda galing itu kini takri Yusuf Isya nak kita kerarimbai Riani Kudirong rarimbai ninggalan antogom. Raisakan kini kerarimbai itu kering FM hebat am sioknya.

Intarakam pengeluagan Buffett. Kaan saya nakini ngora keningau FM. Tukirno oro pahayamantaka. Tumalimpun rajam karuo. Suku rajam katalu rakamayon. Keningau FM hebat. Shopnya.

Ya, kami ke sini itu rimbai pun kagan ragaling rimbai ri selihin bugis rakasan dari ngataka rimbai ini itu rimbai pun dari ngataka malinus pensiangan rimbai ri Arno Ambatik. Jadi kami ke itu rakasan bilin-bilin orang dari ngataka itu interi Nur Reina karena napa sekurang bilin kan saya damai DJ kan saya nanti ngai seriu nalansan nonsun siakra oroh itu amalansan pono rakosan nakapangulu kono ana voi no apur soroh kono ya pengkenangan rabilin ri Nur Dina mena kita kuahur rimbai amar matuoto kono isana kita kera rimbai hino rimbai hino rimbai ri Gasion and Felix. Jadi kebagaikah pengkenangan darangan dakah hinilera itu amra isakan kini kepahaling rarimbai kini tak nurangan takah itu.

Ya, kebaikan ini Raitu Rimbari Amal Matuwata Rimbari Gesun and Felix. Jadi kebaikan Raitu Jam ke Ruah Limunga Opor Ngeminit Ramai Naga Sekutakan Nara Kepaparan Dalam Kesalulan Dahuna Murut Oroh Hita kebaikan Kan saya Mulidu Rasul Rako Sadra Pahaga-Pahaga Islam Ngapura Oroh Hitu Ram Raka Pemampuan Da Oroh Hitu. Jadi kebaikan Rako Sadra Semuno Hitu Rimbai Riedren Nampalus Rimbai Rafida Paparino Rimbai Ri Roni Bahan Manung Kama. Jadi kebaikan Naka Sekutakan Raka Paparan Dalam Kesalulan Dahuna Murut Semuno Hitu Rangan Itakan Rangan Keraja DJ Aidah Ralom Kesalulan Dahuna Melayu Sate Petang Am Harmonika Jam Katalu Syukur Jam Katulu Ralonda Mami. Nah, kita akan dijejal Bengkoran Amiun Salam Malaysia Madani.

Wakacjach w RMF FM. Chyba ciągnie.

0: tilawat menyatukan hati, sirah menyinari kehidupan, akhlak Rasulullah menjadi pedoman. Salam hidup Rasul 1448 Hijrah daripada kami di Keningau FM.
1: Santai petang. Yes. Santai petang.

0: Ya, assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani buat semua pendengar yang sedang bersama dengan kami di Kening FM untuk petang ini, edisi petang Selasa 25 Ogos 2026. Bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah ya, bertemu lagi kita sekali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. 3 hingga 7 malam, 3 petang hingga 7 malam, dan Aida menemani anda petang ini selama 4 jam ya. Dan pastinya kita akan santai bersama dengan muzik pilihan yang pastinya akan terus merancakkan dan juga menceriakan suasana petang anda. Di samping perkongsian menarik, informasi semasa dan pastinya cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan kita ya. Dan yang paling istimewa hari ini, kita berada dalam suasana sambutan Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi sempena dengan hari yang penuh makna ini, marilah kita umat muslimin muslimat ya sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kasih dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar pada ungkapan tetapi diterjemahkan melalui akhlak dalam kehidupan kita setiap hari insya-Allah. Dan bersempena juga dengan sambutan Maulidur Rasul ini, kami ada sisipan istimewa ataupun rancangan khas, iaitu cerita khas Maulidur Rasul yang bertajuk Akhlak Yang Kita Warisi. Nantikannya pukul 4 petang, selekta 4 petang nanti, pusingan kedua kita bersama. Okay, jadi pastikan anda kekal setia terus bersama dengan kami di Kening FM, hebat syoknya.
1: Maulidur Rasul merupakan wadah bagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memancarkan rahmat ke seluruh alam dengan cahaya teladannya bersinar gemilang sepanjang zaman. Teladan bagi umat manusia mencapai kecemerlangan dan kebahagiaan hidup dalam kerjaya, dalam keluarga serta dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, bahkan dalam mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Dialah Rasulullah dengan akhlak dan ketegasan serta kasih sayangnya berjaya membebaskan insan dari gelap kejahilan menuju sinaran cahaya kebenaran dan keredaan Allah. Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM, hebat syoknya.
1: Okay, baiklah kembali bersama, masih berada di pusingan pertama menerusi Santai Petang ya. Terima kasih untuk anda sekali lagi masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Baik, saya kongsikan jadual waktu salat Fardu Maghrib bagi kawasan daerah Kedengau untuk petang ini sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat ya. Masa waktunya salat Fardu Asar bagi kawasan daerah Kedengau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 3:29 petang sebentar nanti. Sama-sama kita nantikan, teruskan dengar Kedengar FM, hebat syoknya.
2: Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Mari kita hayati sirah, teladani akhlak dan suburkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah kita dihiasi iman, setiap bicara dipenuhi kebaikan dan setiap perbuatan mencerminkan akhlak baginda. Salam Maulidur Rasul daripada kami warga Kedengar FM.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keringau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya Allah, sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja. Walaupun dalam keadaan leka-leka kan, tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan. Tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa, sahabat-sahabat? Yang pertama sekali kita lihat, bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahaja? Iyalah, bukan poligami je, banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu sunnah apa? Sunnah monogami ya, sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi, sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: hebat syoknya.
1: Anda petang masih berada di pusingan pertama. Kita bersama petang ini. Aida masih setia menemani anda sehingga pukul 7 malam. Terima kasih untuk anda sekali lagi kerana masih kekal setia mendengarkan siaran ini ya. Siaran Keringau FM hebat shotnya berangkali menerusi frekuensi 94.7 MHz. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okey, buat anda yang sedang dalam perjalanan pulang-pulang, mungkin baru habis kerja kan? Ataupun ialah pergerakan dari arah satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Mungkin satu pesanan kecil lah daripada kami di Keringau FM. Kalau memandu, jangan biarkanlah anda terganggu dengan telefon bimbit kah kan? Orang bilang sambil memandu, tangan tu sambil jawab panggilan telefon. Pastinya akan mengganggu tumpuan anda ketika dalam pemanduan. Kalau ada mesej masuk, kalau ada panggilan yang rasanya tidak terlalu penting, apa kata tunggu terlebih dahulu ya, sehingga anda berhenti di tempat yang selamat. Dan kalau badan sudah mula rasa letih, sudah ada signal kan, rasa macam krem jat tangan, krem jat tegang, jat tengkuk, jangan paksa diri, berhenti, rehat dan apa kata sambung perjalanan apabila benar-benar bersedialah ya. Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku apabila kita paksa diri dalam keadaan yang macam tu, keadaan tidak sihat ataupun memandu dalam keadaan yang mengantuk kan. Jadi kita tidak mahu dalam keadaan kita tergesa-gesa mau cepat sampai ke destinasi, tetapi lain pula kejadian. Jadi kita tidak mahu macam tu. Yang penting kita selamat sampai di tempat yang kita tuju. Okey, jadi kita doakan bersama agar anda selamat tiba di tempat yang anda tuju dan selamat dalam perjalanan masing-masing lah. Okey, baiklah, bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini, kami ada rancangan istimewa untuk anda. Rancangan khas sempena dengan Maulidur Rasul, iaitu cerita khas Maulidur Rasul yang bertajuk Akhlak Yang Kita Warisi. Jadi kita nantikan bersama sebentar nanti. Teruskan bersama dengan kami di Keringau FM hebat shotnya.

Jangan lupa untuk mengikuti rancangan cerita khas Maulidur Rasul 1448 Hijrah bertajuk Akhlak Yang Kita Warisi, disiarkan pada hari Selasa ini 25 Ogos 2026 pukul 4 petang, hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Eh, Hakim, malam ni ada program Maulidur Rasul di masjid. Kau datang kah?
1: Aduh, tidak habis-habis kau ni dengan Maulidur Rasul. Tiap-tiap tahun benda yang sama juga pun. Salawat, ceramah, makanan, lepas tu habis.
0: Betul juga kan? Tapi yang penting empat makanan, Ba.
2: Kamu dua ni kan? Maulidur Rasul ni bukan pasal makanan sejak, Ba.
1: Eh, habis tu pasal apa?
2: Pasal kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal kita mengenang perjuangan baginda, dan yang paling penting pasal kita tanya diri sendiri, kalau kita kata kita cintakan Rasulullah, sejauh mana kita ikut akhlak baginda?
1: Akhlak?
2: Ya, kita mudah cakap saya cinta Rasulullah, tapi kalau orang susah kita hina. Kalau orang buat salah, kita cepat mencaci. Kalau marah, kita maki. Ha, kalau dapat kuasa, kita menindas. Apalah makna cinta tu?
0: Ya, bahkan betul juga tu.
1: Alah, kamu orang ni jangan serius sangat, bah. Kita datang program, dengar ceramah, bersalawat. Sudahlah. Yang penting, kita masih ingat Rasulullah juga, bah.
2: Betul. Mengingati Rasulullah tu memang penting, Hakim. Tapi kalau kita benar-benar ingat kepada baginda, sepatutnya ingatan itu memberi kesan kepada cara kita hidup.
1: Maksud kau?
2: Sebab kita selalu fikir agama itu tentang ibadah je kan. Sedangkan Rasulullah SAW juga mengajar kita tentang cara kita melayan manusia.
0: Betul tu. Baginda bukan sahaja mengajar kita bagaimana cara solat, berpuasa dan berdoa. Baginda juga menunjukkan bagaimana hendak bercakap dengan baik, menghormati orang lain, membantu orang yang susah dan memaafkan orang yang melakukan kesalahan.
1: Tapi manusia ini bukan sempurna. Kadang-kadang kalau ada orang buat kita marah kan, susah juga mau tahan tu marah.
2: Memang susah. Sebab itu akhlak itu satu perjuangan. Senang untuk berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita, tetapi nilai sebenar akhlak kita tu terselah apabila kita berhadapan dengan orang yang menyakiti hati kita.
0: Maksudnya, kalau orang marah kita, kita tidak semestinya perlu marah balik.
2: Betul. Kalau orang menghina kita, kita tidak semestinya perlu membalas dengan penghinaan. Kalau orang buat salah, kita boleh tegur tanpa menjatuhkan maruahnya.
1: Tapi sekarang ni susah, bah. Kalau kita diam, orang pijak-pijak kepala kita ni.
2: Ya, berbuat baik bukan bermaksud kita membiarkan diri kita dizalimi, Hakim. Berani mempertahankan kebenaran juga sebahagian daripada akhlak. Cuma caranya mestilah betul. Kita boleh tegas tanpa menjadi kasar. Dan kita boleh mempertahankan diri tanpa menindas orang lain.
0: Yang ini saya setuju. Kadang-kadang kita silap faham. Kita ingat kalau lembut, maksudnya lemah. Padahal orang yang mampu mengawal kemarahan sebenarnya lebih kuat daripada orang yang cepat melenting ni.
1: Kalau fikir balik, banyak juga perangai kita yang jauh daripada apa yang Rasulullah ajarkan.
2: Sebab itu, Maulidur Rasul ni bukan sekadar satu sambutan. Ia sepatutnya menjadi satu peringatan.
1: Peringatan tentang apa?
2: Peringatan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah hidup dan meninggalkan contoh untuk kita ikuti. Jadi persoalannya bukan sekadar berapa banyak kali kita berselawat, tetapi kita juga perlu bertanya, adakah selawat itu membuatkan kita menjadi manusia yang lebih baik?
1: Aduh, kalau begitu memang banyak yang saya kena ubah nih.
0: Bukan kau saja, Hakim. Saya pun sama juga. Kadang-kadang di depan orang kita nampak baik, tapi bila sudah marah, habis semua keluar dari mulut.
1: Kau tuh memang paling kuat juga kalau sudah marah kan.
0: Sebab itulah saya cakap, kita semua perlu belajar.
2: Yang penting bukan siapa yang paling sempurna. Yang penting siapa yang mahu memperbaiki diri.
1: Jadi kalau kita buat salah sebelum ni, masih boleh berubah juga lah kan?
2: Masih boleh, ba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diutuskan sebagai rahmat dan pembimbing kepada manusia. Jadi selagi kita masih diberi kesempatan ni, kita masih boleh belajar untuk menjadi lebih baik daripada hari semalam.
0: Ba, jadi malam ni kita pergi masjid lah. Jangan bilang kau masih tunggu makanan free saja.
1: Makanan tu bonus lah kan.
2: Tidak apa kalau makanan tu yang mula-mula membuat kamu datang. Tapi janganlah biar makanan tu menjadi satu-satunya sebab kamu pulang dengan gembira.
1: Maksudnya?
2: Pulanglah dengan membawa sesuatu. Mungkin satu ilmu, mungkin satu kesedaran, mungkin juga satu azam untuk kita berubah.
1: Baiklah, malam ni saya ikut kamu orang pergilah. Tapi bukan sebab makan saja.
0: Baguslah itu. Saya dengar dengan telinga sendiri nih.
1: Jangan terlebih gembira dulu. Saya pergi sebab saya rasa mungkin selama ini saya cuma hadir dalam sambutan, tapi tidak pernah betul-betul memahami yang kita sambut.
2: Itu sudah satu permulaan yang baik tu Hakim.
1: Saya rasa cinta kepada Rasulullah SAW ni bukan cukup dengan kata-kata. Kita kena cuba buktikan melalui cara kita hidup.
0: Cara kita bercakap,
2: cara kita melayan orang lain,
1: cara kita menghadapi kemarahan,
0: dan cara kita membantu orang yang memerlukan.
2: Kerana mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekadar mengingati kelahiran baginda,
1: tetapi berusaha untuk menghidupkan ajaran baginda dalam kehidupan kita.
0: Jadi, kita pergi masjid sekarang.
1: Pergilah, tapi sebelum itu,
0: apa lagi?
1: Habiskan dulu teh tarik nih, jangan mubazir. Rasulullah pun ajar kita jangan mubazirkan.
2: Yang itu baru betul. Nampaknya kamu dua sudah mula belajar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Long.
0: Dari jauh Pak Long dengar kamu semua bercakap pasal Rasulullah.
2: Kami tengah bincang pasal Maulidur Rasul Pak Long.
0: Oh, bagus. Pak Long mau tanya satu soalan nih. Boleh? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang duduk bersama kita di sini sekarang, apa yang kita rasa malu untuk baginda lihat?
3: Kenapa Pak Long tanya macam tu?
0: Sebab kadang-kadang kita lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya menjadi manusia yang lebih baik. Baginda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Baginda memaafkan. Baginda menyantuni orang miskin. Baginda menyayangi anak-anak. Baginda menghormati jiran. Baginda menjaga amanah. Baginda tidak sombong walaupun baginda seorang Nabi dan Rasul.
1: Pak Long, macam mana kita boleh betul-betul mencontohi baginda?
0: Bagaimana? Mulakan dengan perkara kecil, Amira. Jaga percakapan. Jaga percakapan. Jangan menyakiti hati orang lain. Hormati ibu bapa. Bantu orang yang memerlukan. Jujur, amanah. Dan apabila kita melakukan kesalahan, berani mengaku dan meminta maaf.

0: Kim, saya mau cakap sesuatu.
1: Apa dia?
0: Pasal duit yang kau pinjam daripada seminggu lepas.
1: Oh, pasal itu. Nantilah saya bayar.
0: Ah, kau ini. Tapi 3 kali sudah kau cakap macam itu, tahu?
1: Ya, saya tahu juga, betul. Tapi saya memang belum ada duit lagi mau bayar sama kau sekarang nih. Sabar lu.
0: Tapi semalam saya nampak kau beli telefon baru tuh.
1: Itu lain cerita, bah.
0: Hakim, saya bukan marah lah pasal duit. Tapi saya kecewa sebab kau tidak jujur, bah.
2: Hakim!
1: Sudahlah, janganlah kau mau ceramah saya.
3: Biarkan dia. Kadang-kadang nasihat tidak terus masuk ke hati. Tetapi jangan pernah berhenti mendoakan.

0: Assalamualaikum Pak Long.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim?
0: Ya Pak Long.
1: Kamu datang juga?
0: Pak Long, saya datang bukan sebab Pak Long sakit saja. Saya datang sebab saya mau minta maaf.
1: Minta maaf?
0: Ya, saya selalu rasa saya betul. Saya marah bila orang tegur. Saya tidak jujur dengan kawan-kawan. Saya banyak abaikan nasihat Pak Long. Tapi semalam saya terfikir, kalau saya benar-benar mencintai Rasulullah SAW, saya sepatutnya cuba menjadi manusia yang lebih baik.
1: Alhamdulillah. Itulah keinsafan. Ingat Hakim, Allah tidak melihat siapa kita semalam semata-mata. Yang penting ialah apa yang kita pilih untuk lakukan hari ini.
0: Tapi saya rasa banyak sangat kesalahan saya yang saya telah buat Pak Long. Kadang-kadang saya fikir, entah, masih ada lagi kah peluang untuk saya berubah?
1: Selagi manusia masih diberi masa dan kesempatan, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Yang penting, kita sadar akan kesalahan kita dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi.
0: Selama ini, saya ingat orang yang berubah mesti terus menjadi baik dan sempurna.
1: Tidak, Hakim. Berubah bukan bermaksud kita terus menjadi manusia yang sempurna. Berubah bermaksud kita sedar kelemahan diri dan berusaha menjadi lebih baik sedikit demi sedikit.
0: Jadi kalau saya jatuh dan buat kesalahan
1: bangun
0: lagi?
1: Bangun semula, Kim. Bangun semula jika jatuh. Jangan jadikan kesalahan sebagai alasan untuk terus melakukan kesalahan. Jadikan kesalahan itu sebagai pengajaran supaya kita lebih berhati-hati pada masa akan datang.
0: Saya malu, Pak Long. Dulu bila Pak Long tegur saya anggap Pak Long suka masuk campur.
1: Kesat dulu air mata itu, Hakim. Saya tidak pernah marah sebab kamu menolak nasihat saya. Saya cuma bimbang kamu akan terus berjalan tanpa memikirkan ke mana arah hidup kamu.
0: Kenapa Pak Long masih lagi ambil berat tentang saya? Sedangkan saya pernah bercakap kasar sama Pak Long.
1: Sebab membalas keburukan dengan keburukan tidak akan menyelesaikan masalah, Hakim. Kadang-kadang seseorang yang sedang berjalan daripada kebaikan bukan memerlukan kebencian. Dia memerlukan seseorang yang masih sanggup mengingatkannya.
0: Saya tidak pernah fikir begitu sebelum ini.
1: Yalah, Kim. Orang yang menegur kita tidak semestinya membenci kita, Kim. Kadang-kadang teguran itu datang daripada orang yang masih peduli dengan kita. Sebab itu, kita perlu belajar membezakan antara teguran yang membina dengan kata-kata yang sengaja menjatuhkan diri kita.
0: Pak Long, selama ini saya terlalu sibuk mempertahankan ego sendiri. Sampai saya tidak mau dengar cakap orang. Tidak mau dengar cakap Pak Long juga.
1: Beginilah, Kim. Ego bukan membuatkan manusia susah mengakui kesalahannya. Ingat, Tua Kim.
0: Ya, Pak Long.
1: Tetapi keberanian sebenarnya ialah apabila seorang itu berani berkata, ya, saya sudah silap dan saya mau berubah. Itu sebenarnya, Kim. Berdiri di atas kaki sendiri.
0: Tindakan?
1: Iya, tindakan. Kalau kamu pernah menyakiti seseorang, berusahalah meminta maaf, Kim. Kalau kamu pernah menipu, belajarlah untuk berlaku jujur. Kalau kamu mudah marah, belajarlah untuk mengawal diri sendiri. Kalau kamu tahu sesuatu yang baik, jangan sekadar mengangguk-angguk dan berkata, ya, saya faham. Cobalah amalkan dalam kehidupan, Kim.
0: Saya faham sekarang, Pak Long. Selama ini saya banyak mendengar, tetapi saya tidak pernah mengamalkan.
1: Itulah yang kita semua perlu perbaiki. Ilmu tanpa amalan tidak banyak mengubah kehidupan. Tetapi apabila ilmu diamalkan, sedikit demi sedikit, ia akan membentuk pribadi seseorang.
0: Pak Long.
1: Ya, saya.
0: Semalam Amira ada cakap sesuatu.
1: Apa dia cakap?
0: Dia kata kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, kita kena lihat sejauh mana akhlak baginda Rasulullah ada dalam kehidupan kita.
1: Betul lah cakap si Amira tu. cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar pada kata-kata. Cinta itu perlu diterjemahkan melalui perbuatan.
2: Maksudnya melalui cara kita bercakap, cara kita melayan orang dan cara kita menghadapi masalah.
1: Ya,
2: gitu.
1: Betul. Kadang-kadang manusia mudah menunjukkan cintanya melalui kata-kata, tetapi lebih sukar membuktikannya melalui akhlak. Sebab itu setiap hari adalah peluang untuk kita bertanya kepada diri sendiri, apakah yang saya lakukan hari ini membawa saya lebih dekat kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa mungkin itulah yang saya tidak pernah buat selama ini, Pak Long. Saya selalu fikir tentang apa yang orang lain buat kepada saya, tetapi saya jarang fikir tentang apa yang saya sudah buat pada orang lain.
1: Itulah permulaan kepada muhasabah diri. Sebelum kita mencari kesalahan orang lain, Kim, kita perlu berani melihat kelemahan diri kita sendiri.
2: Pak Long.
1: Ya, saya.
2: Saya tidak boleh ubah apa yang sudah saya buat, apa yang sudah berlaku dulu. Tapi saya boleh pilih apa yang saya mau lakukan selepas ini.
1: Alhamdulillah, Hakim. Peganglah kata-kata itu, Hakim. Masa lalu ialah pengejaran. Masa depan pula dibentuk oleh pemilihan yang kita buat pada hari ini.
2: Saya mau mula dengan meminta maaf kepada orang yang pernah saya sakiti, terutamanya Pak Long lah. Ya. Saya mau berlaku lebih jujur dengan kawan-kawan, dan saya mau belajar menerima teguran tanpa terus melenting.
1: Tapi sebelum itu, apa salah Hakim pada Pak Long ni?
2: Saya selalu telah kalau Pak Long nasihat saya tidak dengar.
1: Itulah niat yang baik, Kim. Tetapi ingat, jangan tunggu sampai besok untuk melakukan perkara yang baik. Kalau kamu tahu apa yang pernah diperbaiki, mulakan hari ini.
2: Insya Allah, Pak Long, saya akan coba.
1: Jangan hanya coba apabila keadaan mudah. Cobalah juga ketika kamu sedang marah, kecewa atau diuji. Pada waktu itulah kita benar-benar mengetahui sejauh mana mampu mengamalkan apa yang kita percaya.
2: Terima kasih, Pak Long. Saya datang hari ini untuk minta maaf, tetapi saya rasa saya pulang dengan sesuatu yang lebih besar.
1: Apa dia, Hakim?
2: Kesedaran bahawa perubahan tidak bermula apabila orang lain berubah. Perubahan bermula apabila saya sendiri berani mengaku bahawa saya perlu berubah.
1: Ya, kalau begitu, jangan biarkan kesedaran itu berhenti di dalam bilik ini saja, Hakim. Bawalah ia keluar dan jadikan ia sebagai amalan dalam kehidupan kamu.
2: Insya Allah, Pak Long. Saya minta diri dulu, Pak Long.
1: Ya.
2: Semoga cepat sembuh.

0: Hakim, kau datang?
1: Saya datang.
2: Wah, nampaknya ada orang sudah berubah ni.
1: Belum berubah sepenuhnya lagi. Tapi saya sedang cubalah. Oke, saya sudah bayar hutang sama si Firdaus ni kan. Kadas, sudah kau dapatkah?
0: Ah, serius, Bang?
1: Ay, ada secure hour kemarin. Dan, ya, saya mau minta maaf lah sama kau, Daus.
0: Ah, syukurlah. Oke, saya maafkan.
1: Terima kasih, kawan.
2: Nampak? Kadang-kadang perubahan itu bermula dengan satu perkataan saja, kan?
1: Maaf.
0: Dan satu lagi?
1: Apa?
0: Terima kasih.

0: Anak-anak semua, jangan jadikan Maulidur Rasul hanya satu acara tahunan. Jangan hanya pasang sepanduk saja. Jangan hanya bersalawat. Jangan hanya dengar ceramah. Kemudian esok kita kembali pula perangai lama kita. Jadikan Maulidur Rasul sebagai titik untuk kita berubah. Kalau selama ini kita kasar dengan kedua ibu bapa, mulakan dengan bercakap dengan lebih lembut. Kalau selama ini kita suka mengumpat, berhentilah daripada membicarakan keburukan orang lain. Kalau selama ini kita suka menghina, belajarlah juga untuk menghormati orang lain. Kalau kita pernah menyakiti orang, pergilah meminta maaf, kan? Karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan kata-kata. Cinta itu dibuktikan melalui akhlak.
1: Pak Long, dulu kan saya fikir Maulidur Rasul hanya satu sambutan. Saya datang ke masjid, saya dengar ceramah, bersalawat, dan lepas itu saya pulang seperti biasa. Saya tidak pernah benar-benar bertanya kepada diri sendiri, apa yang patut saya lakukan selepas semuanya selesai?
0: Itulah yang perlu kita renungkan, Hakim. Sebuah majlis boleh berlangsung selama beberapa jam, kan? Tetapi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu menjadi panduan sepanjang hidup kita.
2: Maksudnya sambutan itu hanya permulaan?
0: Ya, betul, Firdaus. Sambutan boleh menyentuh hati kita, Firdaus. Tetapi perubahan mesti lahir daripada tindakan kita sendiri. Tidak ada gunanya kita tersentuh ketika mendengar kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi selepas itu kita masih menyakiti orang dengan kata-kata dan perbuatan.
3: Betul juga kan Pak Long? Kadang-kadang kan kita ni mudah rasa sedih bila mendengar kisah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lepas tu kita cepat lupa untuk mencontohi kesabaran dan kasih sayang baginda dalam kehidupan seharian.
0: Sebab itu, jangan biarkan rasa insaf hanya bertahan untuk sementara waktu. Jadikan keinsafan itu sebagai sebab untuk kita berubah.
1: Tapi perubahan itu bukan mudah, Pak Long.
0: Memang bukan mudah. Kalau mudah, semua orang sudah menjadi baik. Tetapi kesukaran bukan alasan untuk kita berhenti mencuba.
2: Kan? Kadang-kadang kita sudah berniat untuk berubah. Tetapi bila berhadapan dengan orang yang menyakitkan hati kita, kita kembali kepada perangai yang lama.
0: Sebab itu, Firdaus, perubahan memerlukan kesabaran. Hari ini kita mungkin berjaya menahan kemarahan. Mungkin esok kita tersilap lagi. Tetapi jangan karena sekali gagal kita terus berputus asa.
1: Maksudnya, kalau kita tersalah lagi, kita perlu bangkit dan cuba lagi?
0: Betul. Betul, Hakim. Yang penting jangan berhenti memperbaiki diri. Jangan jadikan kesalahan sebagai alasan untuk terus melakukan kesalahan. Jadikanlah setiap kesilapan sebagai pengajaran.
1: Saya rasa sekarang saya lebih paham. Mencintai Rasulullah SAW bukan sekadar menyebut bahawa kita mencintai baginda.
0: Betul, Hakim. Cinta yang sebenar akan mempengaruhi cara seseorang bertindak. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan berusaha untuk mencontohi sifat baik yang baginda ajarkan.
3: Contohnya Pak Long, kita belajar bercakap dengan baik walaupun sedang marah, kan?
2: Kita belajar membantu orang walaupun tidak mengharapkan balasan.
0: Betul, Firdaus.
1: Dan kita belajar memaafkan walaupun kadang-kadang hati kita masih terluka.
0: Tepat sekali, anak-anak saya. Kita mungkin belum mampu menjadi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita boleh berusaha untuk mengikuti ajaran dan akhlak baginda mengikut kemampuan kita masing-masing. Anak-anak semua, hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan dengan menyimpan dendam, membenci orang dan merasa diri sentiasa betul.
1: Kadang-kadang kita tidak sedar, Pak Long. Kita terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain sampai lupa melihat kesalahan diri sendiri.
0: Sebab itu sebelum kita menilai orang lain, nilailah diri sendiri terlebih dahulu, kan? Sebelum kita menegur kesalahan orang, pastikan kita juga sedang berusaha memperbaiki kesalahan diri kita sendiri.
2: Saya rasalah itu yang paling susah, Pak Long. Mm-mm. Melihat kesalahan diri sendiri.
0: Memang susah, Firdaus. Tetapi orang yang berani mengakui kelemahan diri adalah orang yang mempunyai peluang untuk berubah. Macam si Hakim nih. Orang sentiasa merasakan dirinya betul akan sukar menerima nasihatnya.
3: Jadi Pak Long, Maulidur Rasul ni sebenarnya juga mengajar kita untuk bermuhasabah.
0: Ya, betul Tuan Mira. Kita menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat mengambil pengajaran daripada kehidupan baginda. Ha, kita bersalawat sebagai tanda kecintaan dan penghormatan. Kemudian kita berusaha membuktikan kecintaan itu melalui cara kita menjalani kehidupan.
1: Saya pun mau jadikan sambutan kali ini sebagai permulaan, Pak Long.
0: Permulaan? Permulaan apa?
1: Permulaan untuk saya menjadi seorang anak yang lebih baik kepada ibu bapa, seorang kawan yang lebih jujur kepada sahabat, dan seorang manusia yang lebih berhati-hati dalam percakapan dan tindakan.
2: Kalau begitu, saya pun mau berubah jugalah.
1: Bagus.
2: Saya mau berhenti mempermainkan perkara yang sepatutnya membuatkan saya berfikir.
3: Kalau kamu semua berubah, saya pun perlu berubah. Kadang-kadang kan kita ni terlalu mudah menegur orang lain. Tetapi kita lupa bahawa diri kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan.
0: Bagus, bagus. Perubahan tidak bermula dengan mengatakan orang lain perlu berubah. Perubahan bermula apabila kita berani berkata, saya juga perlu berubah. Ingatlah anak-anakku semua, tidak ada manusia yang sempurna. Ingat itu. Tetapi jangan karena kita tidak sempurna, kita berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik.
1: Insya Allah, Pak Long.
0: Mulakan dengan perkara yang kecil. Senyum kepada orang lain, kan? Ucapkan kata-kata yang baik. Hormati kedua ibu bapa, jujur dalam persahabatan, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, dan maafkan orang apabila kita mampu memaafkannya.
2: Nampaknya banyak juga perkara yang kita boleh mulakan pada hari ini.
0: Ya Firdaus, jangan tunggu tahun depan Firdaus untuk berubah. Jangan tunggu sambutan Maulidur Rasul yang seterusnya baru kita berubah. Kalau kita sudah tahu apa yang baik, mulakanlah dari sekarang.
3: Betul tu Pak Long. Sebab tu kita tidak tahu berapa banyak lagi kesempatan yang akan diberikan kepada kita.
0: Betul Tuan Mira. Sebab itu jangan hanya bertanya apa yang akan kita lakukan ketika Maulidur Rasul, tetapi tanyalah juga siapakah kita selepas Maulidur Rasul ini.
1: Siapakah kita selepas Maulidur Rasul?
2: Ya kan? Saya rasa itu soalan yang paling patut kita jawab semua.
0: Dan jawabannya bukan hanya melalui kata-kata saja. Jawabannya akan terlihat melalui kehidupan.

0: sempurna. Baginda mengajar kita bahawa kekuatan bukan pada suara yang paling keras. Kekuatan bukan pada harta yang paling banyak. Kekuatan bukan pada kedudukan yang paling tinggi. Tetapi kekuatan seorang manusia terletak pada akhlaknya. Hari ini mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita menjadi anak yang baik? Sudahkah kita menjadi ibu bapa yang penyayang? Sudahkah kita menjadi sahabat yang jujur? Sudahkah kita menjadi jiran yang mengambil berat? Sudahkah kita menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain?
1: Ya Rasulullah, kami mungkin tidak pernah melihat wajahmu, tetapi kami ingin hidup dengan ajaranmu. Kami mungkin tidak pernah menjadi sesuatu seperti dirimu, tetapi kami mahu belajar mencontohi akhlakmu.
2: Semoga selawat yang kita lafazkan bukan hanya sampai ke bibir, tetapi sampai ke hati.
3: Dan semoga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan kita lebih baik daripada hari semalam.
4: Kerana sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain.

Gaduh-gaduh berita utama sekali lagi, rakyat diseru memperkuku perpaduan, utamakan penyatuan masyarakat. Kemajuan Sabah perlu seiring pembangunan insan berilmu dan berakhlak. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: May.
1: Stand by. I'll be right there.
2: He knows your music.
3: Santai Putang. Santai. Santai. Santai Putang di Kenal FM. 3 hingga 5 petang. Kenal FM. Hebat Showman.
0: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Santai Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.
4: Ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: RTMK.
1: Ayo, baiklah kita memasuki ruangan ataupun segmen Harmonika di pusingan yang ketiga petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Gidingo FM hebat shownya. Aida masih setia menemani anda petang ini, teman berteman sehinggalah pukul 7 malam ya. Ada yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan anda. Ada yang sedang sibuk dengan aktiviti petang ini pun ya, kita doakan agar anda tenang-tenang saja petang ini kan. Walaupun barangkali penat dari pagi sampai ke saat ini pun masih lagi tidak menang tangan, dia bilang sabarlah ya. Semoga segala usaha penat lelah diberikan ganjaran yang sebaiknya. Baik, ini saya ingin info, kongsikanlah satu info lah untuk petang ini. Okey, bolehlah isi salah satu perkara ataupun yang boleh anda selitkan menerusi aktiviti yang diadakan untuk hari ini. Ini bersama dengan kempen derma darah yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Hospital Keningau. Okey, di mana kempen derma darah ini telah pun diadakan bermula dari pukul 2 petang tadi sehinggalah dijangka pukul 7 malam ya, bertempat di salah sebuah pasar raya di Bandar Baru, daerah Keningau. Jadi untuk anda yang berniatlah kan ataupun berhasrat mau menderma darah untuk petang ini kan, pastikan ciri-ciri penderma ataupun kriteria penderma: sihat tubuh badan, berat badan minimum 45 kilogram, kurang berat tidak digalakkan, tidur lebih dari 5 jam, maksudnya cukup rehat, cukup tidur kan, mestilah berumur 18 tahun ke atas, kurang bawa umur, orang bilang kalau 17 kena mendapatkan kebenaran terlebih dahululah daripada ibu bapa ataupun penjaga masing-masing. Sudah makan dan juga minum sebelum anda menderma. Dan juga yang paling penting tu tiada masalah kesihatan ya. Itu antara ciri-ciri lah ataupun kriteria bagi anda yang ingin menderma. Semoga niat anda untuk menderma petang ini dipermudahkan. Okay? Baik, itu satu info yang dapat saya kongsikan, terutamanya yang sedang berlangsung atau berlaku ketika ini ya. Baik, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Jadi kekal saja terus bersama dengan kami Kening FM Hebat Show-nya.
0: Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Mari kita hayati sirah, teladani akhlak dan suburkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah kita dihiasi iman, setiap bicara dipenuhi kebaikan dan setiap perbuatan mencerminkan akhlak baginda. Salam Maulidur Rasul daripada kami warga Keningau FM.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah. Baik.
1: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi, adlaju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya baiklah, lagu daripada Kalsum, Kurela Sendiri, baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disediakan, ya, yang diputarkan untuk hiburan bersama petang ini. Dan kalau tengok keadaan cuaca, mendung sejak petang ni kan. Baiklah, saya kongsikan keadaan cuaca pada sebelah petang ini menurut tinjauan ramalan cuaca, yang mana ada mengeluarkan amaran ribut petir serta hujan lebat yang dijangka berlaku di beberapa buah negeri di Malaysia. Termasuklah di bahagian negeri Sabah ini, kawasan yang terlibat iaitu di bahagian Sandakan, Tongod, Kinabatangan, Telupit dan Labuk serta Sugut. Dan manakala juga turut berlaku di bahagian pedalaman, iaitu kawasan yang terlibat di bahagian Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Keningau, Tambunan, Tenam dan Sipitang, serta turut berlaku di bahagian Pantai Barat dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan ini dijangka berlaku sehingga pukul 7 malam nanti, ya. Okay, jadi itu sedikit info lah berkenaan dengan keadaan cuaca khususnya pada sebelah petang ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya bersama dengan lagu dari kumpulan Wings, Sayap Ilusi. Semuanya untuk anda, Kening FM, hebat show-nya.

0: 0000. Keningau FM, bantu bisnes Anda lebih dikenali.
1: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Ya, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Show-nya. Baik, sekarang kita teruskan untuk mendengar antara kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita melalui ruangan yang disediakan. Ya. Okey, ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita. Amankan, salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum dan selamat bertugas di konti, katanya. Waalaikumsalam, sambutan juga amankan. Ingin mengucapkan katanya, selamat petang dan juga salam Maulidul Rasul. Semoga kita akan menjadi insan yang bertakwa kepada Nabi. Amin. InsyaAllah. Amin. Ya. Dan macam biasa ada pantun di petang yang mendung ini. Banyaklah padi berdaun sebelah, padi bertempat di baku lima. Banyaklah Nabi diturunkan Allah, Nabi Muhammad Rasul utama. Buat DJ curahkan hari anda dengan insan tersayang katanya. Terima kasih dengan kiriman ucapannya amankan. Okey. Dan juga rakan kita menerusi Mafia Facebook Keringau FM. Saya sapa juga rakan kita di Facebook ini. Okey, kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita. Okey, kita ada si Roslan Miasin. Okey, terima kasih Roslan Miasin. Salam kebangsaan juga untuk anda. Okey. Baik, itu kiriman ucapan rakan-rakan kita di ruangan yang disediakan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Okey. Terus bersama dengan kami Keringau FM Hebat Show-nya.
1: Sabah,
2: inilah negeriku.
1: Negeri di bawah bayu.
2: Semua etnik bersatu
1: menuju matlamat yang satu.
2: Sabah maju jaya.
1: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

salam oleh Rasul 1448 Hijrah. Mari kita hayati sirah, teladani akhlak dan suburkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah kita dihiasi iman, setiap bicara dipenuhi kebaikan dan setiap perbuatan mencerminkan akhlak baginda. Salam oleh Rasul daripada kami warga Kenyau FM. Segmen

Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Ya, alhamdulillah, pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi segmen Harmonika untuk petang ini. Untuk anda yang masih berada di tempat kerja, selamat meneruskan tugasan anda. Semoga tenang di posisi, kan? Okay. Kalau rasa macam penat ataupun letih, kan? Masa rasa macam mengantuk, jangan kena pula dengan keadaan cuaca petang ini. Apa kata anda buat exercise sedikit? Orang bilang ice break dulu, kan? Untuk menghilangkan rasa mengantuk, kupi-kupi dulu kah? Yang penting apabila anda lepas kupi-kupi, orang bilang kembali segar, kembali bersemangat. Sekadar untuk menghilangkan rasa letih atau mengantuk tu, dengan tujuan untuk kembali segar untuk meneruskan tugasan, teruskanlah, ya. Okey, sambil-sambil saya ingin berkongsi untuk anda. Ini berkenaan dengan penetapan ataupun penentuan kadar dua marhalah bagi negeri Sabah. Baik, makluman penting ini khususnya kepada umat Islam di daerah Keningau dan khususnya di negeri Sabah amnya, ya. Dan dimaklumkan bahawa Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah telah pun menetapkan bahawa kadar dua marhalah bagi negeri Sabah ialah 81 kilometer. Ini berdasarkan pandangan syarak serta ukuran semasa. Dan penetapan ini telah diputuskan dalam Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah yang diadakan pada 13 Oktober 2022 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1444 Hijrah di Balai Cerap Al-Biruni, Negeri Sabah, Tanjung Dumpil, Putatan. Jadi sehubungan itu, seluruh umat Islam di negeri Sabah khususnya diseru agar mengambil maklum dan memahami ketetapan ini khususnya dalam pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan hukum musafir seperti solat jamak dan qasar serta perkara-perkara lain yang melibatkan ukuran dua marhalah. Jadi justru itu, marilah kita sama-sama mematuhi keputusan yang telah diputuskan oleh pihak berautoriti agama di negeri ini demi untuk memastikan amalan ibadah kita ini sentiasa bertepatan dengan hukum syarak dan panduan yang telah ditetapkan. Ambillah maklum, okay, sebarkan ilmu dan juga beramal mengikut panduan yang sahih demi kesempurnaan ibadah. Sekian info berkenaan dengan penentuan kadar dua marhalah bagi negeri Sabah, di mana penetapan kadar dua marhalah di negeri Sabah ini adalah 81 kilometer berdasarkan pandangan syarak dan ukuran semasa. Baik, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Kita teruskan berhibur, terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.

Mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integriti bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan diuji. Pesanan integriti ini

Ya, Harmonika 5 hingga 7 malam. Aida masih setia menemani anda untuk petang ini. Terima kasih untuk anda sekali lagi kerana masih kekal mendengarkan. Kekal dengan frekuensi 94.7 MHz. Okay, saya percaya masing-masing ada yang sudah pun selesai membersihkan diri, sedang bersiap-siap untuk ke masjid petang ini kan, untuk menunaikan solat fardu maghrib dan juga isyak secara. Okay, malam ini akan diadakan ceramah khas Maulidur Rasul dengan tajuk ceramah memperingati kelahiran junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu selepas saja selesai menunaikan solat fardu maghrib akan diadakan ya ceramah khas ini. Ceramah ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Azri Izzat bin Rasidi dan juga Ustaz Haji Muhammad Haziq Abdul Rahman. Tempat di Masjid At-Taqwa Kedingau. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir. Semoga dengan kehadiran anda ini akan diberkati dan mendapat pahala insya-Allah. Dan sebagai panduan bersama kaum muslimah muslimah, saya kongsikan jadual waktu solat fardu maghrib petang ini khususnya di bahagian kawasan daerah Kedingau. Masa waktunya solat fardu maghrib petang ini iaitu pada pukul 6.25 minit petang sebentar nanti. Sama-sama kita nantikan dan kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus dengarkan Kedingau FM, hebat show-nya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya-Allah sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja, walaupun dalam keadaan leka-leka kan tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan, tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa sahabat-sahabat? Yang pertama sekali, kejadian bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahaja? Iyalah, bukan poligami je, banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu, sunnah apa? Sunnah monogami ya. Sebelum poligami tu ya. Ini lelaki suka lah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi. Sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Rasul merupakan wadah bagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memancarkan rahmat ke seluruh alam dengan cahaya teladannya bersinar gemilang sepanjang zaman. Teladan bagi umat manusia mencapai kecemerlangan dan kebahagiaan hidup dalam kerjaya, dalam keluarga serta dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Bahkan dalam mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat, dialah Rasulullah dengan akhlak dan ketegasan serta kasih sayangnya berjaya membebaskan insan dari gelap kejahilan menuju sinaran cahaya kebenaran dan keredaan Allah. Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.
1: Ya, baiklah, nampaknya berakhirlah perjalanan kita dalam harmonika untuk petang ini. Apapun, terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya ya, dari jam 3 petang tadi sehingga menghampiri kita ke pukul 7 malam. Okay, bagaimanapun, suka jugalah untuk saya ingatkan bersama ya, jangan lupa untuk kibarkan calur gemilang dengan penuh rasa bangga. Hayati erti kemerdekaan dan juga semarakkanlah semangat perpaduan dalam kalangan kita kan, sesama kita, dan juga bersempena dengan Maulidur Rasul yang kita raikan pada hari ini, tarikh hari ini. Marilah kita sama-sama menghayati serta mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya Aida mohon undur diri. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Dan teruskan menjadi rakyat Malaysia yang membawa kebaikan kepada orang di sekeliling. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam Maulidur Rasul buat seluruh Muslimin dan juga Muslimat. Sampai bersua lagi. Assalamualaikum.
2: Selawat menyatukan hati, sirah mengenali kehidupan. Akhlak Rasulullah menjadi pedoman. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah daripada kami di Keringau FM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, pelik dan ganjil lagi mudah untuk diingati. Pernah tidak anda perasan benda yang paling pelik, benda yang paling ganjil, biasanya itulah yang paling mudah untuk kita ingat. Kenapa? Sebab sesuatu yang luar daripada kebiasaan akan membuatkan kita berhenti sekejap, tertanya-tanya, dan akhirnya melekat dalam ingatan. Tapi pastinya yang baik-baik sajalah, kan? Sebab itu, jangan takut untuk menjadi sedikit berbeza. Tak semestinya pelik itu negatif. Kadang-kadang keunikan itulah yang membuatkan seseorang itu dikenang. Jadi kalau hari ini anda rasa diri anda ada sedikit pelik, sedikit ganjil dan tak sama macam orang lain, jangan risau. Sebab mungkin itulah keunikan anda, dan mungkin juga itulah sebab orang mudah mengingati anda. Pelik dan ganjil lagi mudah untuk diingati. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Yeah, Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.11 minit malam. Dan terima kasih juga kepada Emma yang hadir dari Beaufort. Katanya sekejap tadi hujan dan sekarang ni cuma berangin saja. Macam sama pula di sekitar Kota Kinabalu. Dan Ella kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di pedalaman Sandakan, Tongod, Sandakan, Labuk dan Sugut dan Terlupit, manakala Pantai Barat, wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 9 malam ini, 25 Ogos 2026. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu keluar malam ini. Moga anda selamat sampai ke tempat yang anda ingin tuju. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: awal.
1: Semua bubuk kunyit babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit babas. Babas, rencah hidupku.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma. Okey, baik. Kepada anda, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
4: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Hashim.
0: Sabah FM.
5: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
6: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
7: Allahu akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ikuti tazkirah Maulid Rasul yang bertajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وبعد. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, segala puji dan puja kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Setiap degup jantung, helaan nafas dan detak nadi adalah dalam genggaman peraturan dan kekuasaannya. Tiada suatu pun yang hidup di alam jagat raya ini yang hidup dengan sendirinya, melainkan hidupnya itu diberikan oleh Allah, kerana dialah yang bersifat Al-Hayyu dan Al-Muhyi, yakni yang maha hidup lagi maha menghidupkan. Semoga setiap saat dan detik waktu yang kita lewati ini, sahabat, menyedarkan kita bahawa kita semua bergantung hanya kepadanya. Dan semoga setiap hembusan nafas kita terasa kebesaran dan kasih sayangnya terhadap kita. Salawat serta salam kita pahatkan dengan kuntuman rindu buat sang kekasih Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Pendengar yang dikasihi, pada detik 12 Rabiul Awal, pada tahun Gajah, lahirlah seorang bayi mulia berpribadi agung yang menjadi rahmat buat seluruh alam. Pada saat itu, bumi Makkah bersimbah dengan cahaya gemilang yang akan menyinari seluruh alam. Cahayanya menjadi penyuluh jalan kepada Tuhan. Cahayanya menjadi penerang dan penenang buat hati yang gusar dan kelam. Akhlaknya menghiasi pribadi yang mencintai dan mencontohinya. Terhadap kepimpinan, dia adalah contoh pimpinan yang berkarisma dan berwibawa. Bagi si miskin, dia adalah teman yang setia, yang selalu menjadi pembela dan pengangkat maruah golongan yang tidak berdaya. Sebagai suami dan ayah, contoh teladannya sangat sempurna, tiada cacat celah. Cinta kasihnya merata, siapa saja yang dekat dengannya terasa nyaman, damai dan bahagia. Tutur bicaranya lembut, tapi tetap berwibawa. Senyumannya sangat manis, wajahnya cukup indah, bagai bulan purnama. Demikian tubuhnya yang sasa dan sempurna, peluhnya saja harum bak kasturi. Allahu Akbar. Huwal basharu laisa kal bashar. Dia adalah manusia yang bukan seperti manusia biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal juga sebagai hari keputraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak para pendengar walau di mana saja berada untuk sama-sama merenung dan menghayati maksud dan misi teragung kezahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas dunia ini. Yang pertamanya, Al-Quran lewat surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Dan pada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada menyebut, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, atau kama qala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas segala akhlak yang mulia. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, Nabi mengatakan sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang sangat agung. Dan baginda itu punya akhlak, mulianya Nabi itu berada di atas segala kemuliaan akhlak manusia lain. Bahasa mudahnya apa, sahabat pendengar? Nah, ada orang melawan kemuliaan, ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi diutus ke dunia antara lain adalah untuk mendidik kita, mengajar kita bagaimana kita seharusnya berakhlak dalam kehidupan. Akhlak itu tidak hanya dengan sesama manusia, lebih-lebih lagi akhlak kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan akhlak kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita kembali merenung dan kita kembali belajar menambah nilai bagaimana seharusnya kita umatnya yang mencintainya itu sepatutnya meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meremehkan orang. Sehina apapun orang pada mata orang lain, Nabi tidak pernah menghina. Bahkan kalau kita lihat dalam banyak riwayat ada menyebut, siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa damai orang itu. Melihat wajah mulia Nabi, tenang jiwa kita. Setiap tutur bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya menjadi mutiara hikmah. Dan demikian perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahir dan batinnya itu sangat mulia. Yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke dunia ketika Nabi sudah wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi ada menyatakan bahwa taraktu fikum amrain, telah kutinggalkan kepada kamu dua urusan, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian misi Nabi itu yang mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr ayat yang ketujuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Apa saja yang dibagi Nabi, diberikan Nabi, dibawakan Nabi kepada kita, maka ambillah. Dan apa yang Nabi cegah kita, maka tinggalkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kedua-dua peninggalan baginda ini merupakan panduan dan pedoman buat kita menjalani hidup di dunia yang fana. Mempelajari, memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan keduanya merupakan kewajiban yang besar buat kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekadar membawa rahmat. Ingat ya, sahabat yang mulia, sepakat ulama-ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata ulama tafsir, Nabi itu bukan sekadar membawa rahmat, akan tetapi diri baginda itu sendiri adalah rahmat buat seluruh alam. Tidak hanya untuk manusia ni, bahkan seluruh makhluk pun tersimbah dengan rahmat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara baginda adalah rahmat. Setiap yang mendengar suara dan kata-kata baginda akan merasa nyaman dan aman. Aroma kalamnya menjadi penyubur jiwa yang mati. Setiap ungkapan baginda menjadi pedoman buat kita. Jauh sekali mencerca dan menghina sesama. Jangankan orang yang mencintai Nabi, yang memusuhi Nabi sendiri pun tetap mengkagumi setiap watak dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya kasihi, gelaran Al-Amin itu terbit muncul dari kalangan orang-orang Arab sendiri yang sebahagiannya ada yang tidak suka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak suka kepada diri Nabi, cuma tak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada sosok tubuh mulia Nabi, akhlak Nabi, watak Nabi, perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya membuatkan

0: kita juga harus berusaha mempelajari dan mengikuti. Kalaupun kita tidaklah boleh jadi rahmat buat seluruh alam, itu tidak akan mungkinlah. Dengan keterbatasan kita yang lemah, banyak dosa ini, ilmu pun tidak ada. Ya buso, minta ampun, minta maaf. Tapi setidak-tidaknya kita tetap berjalan di atas jalan yang telah ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak boleh menjadi rahmat buat seluruh alam, paling tidak bilang orang kita ni, rahmatlah kita kepada lingkungan kita, ahli keluarga kita, terutamanya ayah, ibu kita, adik beradik kita, sepupu sepapat kita, kaum keluarga kita. Kemudian kembangkan rahmat itu kepada jiran-jiran kita, sahabat handai kita, sahabat karib kita. Kembangkan lagi kepada institusi tempat kita bekerja. Kemudian kembangkan lagi kepada jiran-jiran sekampung kita. Dan begitulah sahabat yang mulia, selayaknya kita juga harus berusaha menjadi rahmat bagi orang lain. Ingatlah dan tangannya. Nah, jadi kita ini, ampun maaf sahabat yang mulia, dalam kita memaknai atau menghayati peristiwa Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setidak-tidaknya tiga perkara ini kita buat dalam kehidupan kita. Apa dia sahabat yang mulia yang tadi itu? Ikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam manhaj kita ada qiyas dan ada ijma ulama, itu juga jangan diabai, sebab semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya Al-Qur'anul Karim. Yang keduanya apa dia? Kitab yang diwarisi sama kita itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu kita hayati, kita mengerti, fahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama tadi apa sahabat yang mulia? Jangan lupa jaga akhlak kita, jaga tutur bicara kita, jaga PL kita, jaga perangai kita, apalagi ketika bermuamalah dengan saudara-saudari kita yang tidak seagama dengan kita. Kita adalah contoh. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seharusnya melekat dalam jiwa dan pribadi kita. Dan yang terakhir tadi sahabat yang dimuliakan Allah, berusaha kita untuk menjadi rahmat bagi siapapun. Tidak hanya sesama manusia, bahkan haiwan, tumbuh-tumbuhan pun seharusnya kita menjadi rahmat. Jangan sakiti siapapun. Sebagaimana yang hadis kita bacakan tadi, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita benar sebagai muslim yang sejati, jangan pernah sakiti orang lain, baik dengan tangan maupun dengan mulut kita ini. Tangan jangan cederakan orang, jangan aniaya orang, jangan sakiti orang. Mulut pun sama, ya busung. Mulut jangan jadi pisau, jangan jadi senjata melukakan hati saudara kita. Mulut jangan digunakan memfitnah, mulut jangan digunakan untuk ghibah, tapi gunakan lisan ini untuk kita buat perkara-perkara yang baik, supaya orang lain terasa rahmat dan rahmah oleh lisan kita, insyaAllah. Salam Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, jangan lupa banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sempena sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah Maulid Rasul dengan tajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Salam Maulid Rasul daripada kami di

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, dan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah ini, marilah kita sama-sama terus menyemai rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyakkan selawat, mencontohi akhlak baginda yang terpuji. Dan semoga setiap langkah kita ini dipandu dengan nilai kasih sayang, kejujuran, kesabaran dan saling menghormati antara kita. Ella doakan agar semua pendengar Sabah FM terus sentiasa dalam keadaan sehat, gembira selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih kerana kesetiaan anda bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Salam Maulidur Rasul, salam penuh kasih dan selawat buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Sebentar lagi Utama 9 malam.
2: Feel it. Agusba.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Di Tour di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Baeg dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Gunakan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Hai, hatiku berbunga-bunga seperti tayar yang punya bunga. Ah, gitu.
3: Apa istilah kau ni? Tiba-tiba lain macam kau ni tahun-tahun.
0: Tidak, bukan. Kita mau cakap pasal, iyalah bunga ni banyak bunga tau. Tapi tayar pun ada bunga kan.
3: Okey.
0: Tapi yang saya macam hairan, tayar saya yang sebelah kiri tu, kenapa bunga dia macam, dia bukan lagi ada bunga. Dia terkeluar sudah benang kurang.
3: Okey.
0: Tapi sebelah satu biji itu saja.
3: Kau tahu kan antara semua penjagaan kereta ni kan, tayar lah paling saya jaga. Sebab saya malas mau buka tayar tepi jalan.
0: Okey, bijak.
3: Ya, jadi kan tayar lah paling saya jaga.
0: Oh, tayar paling jaga. Sebab dia pun mahal juga kan tayar.
3: Eh, mahal, geng. Jadi kan saya kongsikan kau tips jaga tayar kereta supaya tahan lama. Salah satunya adalah kekalkan tekanan angin tayar.
0: Okey.
3: Jadi pastikan tekanan angin tu di dalam keadaan optimum. Dan tayar kurang tekanan akan menyebabkan haba bertambah dan berlaku kerosakan mekanikal.
0: Okey, macam mana mau tahu tu angin kurang yang sesuai?
3: Kan ada di tepi pintu tu ada berapa PSI, berapa PSI itu, kau follow je lah.
0: Oh, siapa gitu tarikan saja.
3: Tarik apa, tarik lagi kereta. Okay. Tapi pintu tu, different pintu tu ada.
0: Okey.
3: Okey, kerap periksa tayar tu. Pastikan tiada rekahan, benjolan atau mana-mana kerosakan pada lain pada tayar lah.
0: Okey.
3: Okey, jangan keras pin tayar. Kau ni selalu anu kan?
0: Maksudnya?
3: Maksudnya macam kadang-kadang kalau macam kau tayar tu macam kau parking di pasir kan, terus kau tekan minyak dengan cepat kan, yang macam dia tidak bergerak tapi dia berspin.
0: Oh, drift lah ni.
3: Drift.
0: Oh, belum pernah lagi aku berdrift lah.
3: Jangan kau tipu saya. Okey, pastikan tayar bersih. Untuk kaki off-road. Pastikan tayar kendaraan sentiasa bersih setiap kali selesai beraksi bagi memastikan komponen itu sentiasa dalam keadaan baik. Tapi kau jarang off-road kan?
0: Setakat ini belum pernah aku beraksi lah.
3: Kau jalan-jalan jarang yang adalah off-road, semuanya di jalan yang biasa lah kan? Dan silang tayar ini penting. Supaya jimat kau punya dapat tukar-tukar tayar setiap kali. Berapa bulan kau tukar. Maksudnya silang tayar ni bagi memastikan tahap wear and tear semua tayar seimbang. Jadi kau saya nasihatkan tukar posisi tayar dipanggil silang. Macam sebelah depan kiri tu tukar pergi belakang kanan.
0: Okey.
3: Okey. Sebelah belakang kanan tukar pergi kiri. Jadi dan seterusnya dua tayar tu.
0: Jadi tayarku yang sudah keluar benang tu pun boleh diselamatkan ataupun tidak?
3: Kalau benang tu janganlah, selamat ganti barulah. Buat apa kau tinggal benang lagi tu?
0: Okey.
3: Untuk keselamatan kau ni kedekut juga.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, kami dari
5: Pratama Legacy.
4: Kami dengar
5: Sabah FM.
4: Bagus, Pak.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Sabah. Newsbar.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Sambutan Maulidur Rasul perlu dijadikan wadah untuk masyarakat menghayati sirah serta mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Pengerusi Jawatankuasa Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan itu bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya platform memperingati perjuangan dan sejarah kehidupan Rasulullah. Katanya penghayatan terhadap sirah baginda penting dalam membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang, mengeratkan silaturahim serta memperkukuh kerjasama. Beliau berkata kepada RTM selepas Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Tambahnya penghayatan itu amat penting khususnya dalam kalangan generasi muda agar nilai kasih sayang dan akhlak mulia ditunjukkan Rasulullah dapat diamalkan. Sambutan Maulidur Rasul akan diteruskan di lebih 20 daerah di Sabah. Kawasan sawah satelit benih padi SS BPS seluas 67 hektar di Kampung Kalibatang Baru, Kemabong, Tenom antara kawasan penanaman padi paling produktif di Sabah.

Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, varieti padi TR8 yang diusahakan Jabatan Pertanian Sabah mampu mencatat hasil sehingga 10 tan sehektar. Katanya pencapaian itu berdasarkan rekod pengeluaran dalam tempoh 3 tahun kebelakangan sekaligus membuktikan potensi kawasan pedalaman. Bercakap kepada pemberita di Tenom, beliau berkata hasil itu antara yang tertinggi di Sabah berbanding sekitar 5 tan sehektar di Jelapang Padi Kota Belud dan 4.5 tan di Terusan Sapi. Sumbangan itu Kalibatang baru akan dijadikan lokasi rujukan bagi membantu pesawat lain meningkatkan hasil sehingga 8 tan sehektar atau lebih. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri meluluskan 2 unit traktor, sebuah jentera membajak dan sebuah jentera menuai bagi memperkukuh mekanisasi pertanian di kawasan berkenaan. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu memacu pertumbuhan serta membentuk masa depan ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, kerajaan berperanan mewujudkan persekitaran kondusif melalui dasar bersesuaian, penyediaan infrastruktur, kesaling hubungan serta pelbagai bentuk sokongan. Namun katanya, kerajaan tidak mampu membina masa depan ekonomi negeri itu secara bersendirian. Beliau yang juga Menteri Pembangunan, Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berkata demikian menerusi perutusan pada program CEO Masterclass 2026 di SICC Kota Kinabalu. Sumbangan itu katanya penyertaan kukuh sektor swasta khususnya CEO, usahawan dan pemimpin industri amat penting dalam melengkapi usaha kerajaan. Menurutnya, perkongsian pengetahuan dan pengalaman perlu diterjemahkan kepada idea baru, kerjasama perniagaan, pelaburan serta peluang pekerjaan. Program bertemakan Leadership in Action Beyond Certainty itu disertai lebih 400 peserta. Ibu bapa dinasihat merancang aktiviti sepanjang cuti persekolahan dengan teliti terutama dari aspek keselamatan ketika membawa anak ke kawasan rekreasi, perkemahan, jungle trekking atau lokasi riada berasaskan air. Focal Person Kebangsaan Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, keselamatan perlu diberi keutamaan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini sepanjang musim cuti. Beliau berkata ibu bapa perlu memilih lokasi yang selamat dan berisiko rendah selain memastikan anak sentiasa dalam pemantauan. Dalam masa sama, keadaan cuaca semasa termasuk jerebu perlu turut diambil kira sebelum merancang aktiviti luar. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu selepas diminta mengulas mengenai menjelang cuti persekolahan. Katanya ibu bapa juga boleh melihat lawatan ke lokasi yang memberi manfaat kepada perkembangan pengetahuan dan pemikiran anak-anak. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Bagus, Bas, Kabar FM.

di jam yang kedua tau, sehingga pukul 12.30 malam Rabu 26 Ogos 2026. Itu amaran yang dikeluarkan yang terkini lah. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut lagi amaran cuaca dari basah ke basah, ada boleh lari sendiri portal Met Malaysia ataupun pergi saja dapatkan apps My Cuaca. Okey, anda boleh kongsikan dengan Afrin juga keadaan cuaca di tempat kamu sekarang macam mana? Sejuk, panas kah, berangin kah, hujan kah? Kongsikan jugalah selain minta lagu tu kan. Okey, baiklah, kita teruskan lagi dengan permintaan lagu seterusnya daripada rakan kita di WhatsApp Sabah FM kalau tidak silap. Jadi teruskan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Bagi anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Kalau orang belakang rasa-rasa mau mengelakkan kesesakan waktu pagi kan, orang beli barang dapur semua tu, ada juga yang pergi keluar lewat malam sikit. Pasal sekarang ni kedai untuk kita beli barang dapur semua pun 24 jam pun ada kan. Di mana-mana pun ada kedai 24 jam. Jadi hati-hatilah kalau ada bawa anak kecil tu, kadang-kadang ada juga mau ikut. Fikir sudah tidur awal, rupanya belum lagi. Ambil kesempatan lah tu, ikutlah tu kan. Tapi sebelum keluar daripada kenderaan tu, pastikan tengok cermin sisi lah. Lepas tu periksa blind spot juga, buka pintu tu perlahan-lahan, pastikan tiada motor ataupun basikal yang menghampiri kereta kita lah. Kadang-kadang kalau ada anak kecil ni, lebih bagus kita kasih on tu yang ada satu kunci dekat tepi pintu tu, safety guard tu, supaya dia tidak boleh buka pintu sendiri. Kita yang bukakan pintu, barulah mereka boleh keluar. Okay, itu untuk keselamatan yang membawa anak kecil lah. Kalau yang sudah dewasa tu, tak payah, pandailah dorong tinggu sendiri tu kan. Tapi itulah, kena hati-hati bila kita keluar daripada kereta kita ni, kita hati-hati juga. Biarpun kita sudah letakkan kenderaan kita tu di tempat letak kereta tu kan, kadang-kadang orang belakang kereta sebelah tu, kita tidak perasan rupanya dia mau keluar kah. Jadi kita buka pintu tu, nanti lain pula hal jadinya kan. Jadi kena berhati-hati keluar daripada kenderaan pun, kena tengok selain daripada orang belakang, tengok sesuatu yang orang belakang kenderaan kah, motosikal kah. Kadang-kadang bahaya pun ada juga, mungkin mau kena ragut kah apa kan. Jadi orang bilang lebihkan memerhati keadaan sekeliling sebelum keluar kenderaan anda. Okey, jadi kita mau pergi dengan selamat, balik pun dengan selamat. Jadi kepada anda semua, hati-hati di mana saja kamu berada. Yang paling utama dalam hidup ni, pertama hati-hati, jaga keselamatan. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan lagi kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya. Kita layan lagi lagu-lagu yang rakan kita minta di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Okay, hantar awal, awal lah lagu kamu dimainkan. Kalau hantar lambat, lambat lah lagu kamu dimainkan. Pasal ikut susunan lah kan, ikut siapa yang duluan. Baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi Pocok Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus, terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
3: Bagus ba, Sabah FM.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Doucement.

sebagai Boboras di Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara.

sihir kepada anda semua yang sedang menantikan lagi bila lagu saya ini kena main ni Afrina. Sabar. Okay, selalunya Afrina dapat tunaikan semua lagu kecuali lagu tu memang betul-betul tidak ada dalam simpanan kami, barulah Afrina tidak dapat mainkan. Tapi kalau ada memang Afrina akan mainkan. Okay, baiklah kepada anda semua, sekarang ni kita tahu penipuan skamer semua ni memang semakin ramlang banyak debat. Rompet teknik tu kan, penipuan mereka yang mereka buat. Jadi kita ni sebagai pengguna ataupun sebagai pembeli ni semua kan, kenalah bijak-bijak sendiri. Kalau rasa ragu-ragu, orang bilang pergi dapatkan info tu di orang bilang tempat yang memang kita tahu itu ada tempat yang rasmi untuk kita bertanya lah. Okay, jangan ambil tengok gambar orang kongsikan percaya sudah. Okay, itu bahaya. Daripada gambar-gambar yang dikongsikan di grup-grup WhatsApp tu sangat bahaya, terutama lagi di Telegram. Okay, jadi kalau lah kan sekarang ni yang menjadi tular baru-baru ni iaitu penipu menyamar sebagai pegawai kanan Bank Negara Malaysia. Ini awas. Jadi penipuan ni telah muncul semula lagi secara dalam talian. Jadi penipu ni dia kadang-kadang mungkin menggunakan artikel atau akaun media sosial palsu serta menyamar sebagai pegawai kanan Bank Negara Malaysia untuk mengelirukan orang ramai. Jadi kalau anda menemui kandungan yang mencurigakan yang mungkin mendak uang daripada Bank Negara Malaysia atau pegawainya, anda boleh sahkan melalui saluran rasmi BNM. Okey, jadi kena hati-hati kepada anda semua. Ini kiranya amaran yang perlu kita ingatkan kepada orang tua kita, mungkin pasangan kita, kawan-kawan kita kan. Kadang-kadang ada masa yang kita bukan macam percaya bulat-bulat, tapi ada masa macam taklah, tiba-tiba mata tu gelap sekejap kah kan. Jadi kena berhati-hatilah, orang sekeliling kita pun kena saling ingat-mengingatilah. Okey, baiklah kepada anda semua, kita sambung lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya untuk anda semua yang sedang menantikan lagu kamu bila lagi Afrina. Okey, dengarkan terus Sawai FM. Bagus ah.

Pengeluaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

penghujung segmen varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3. Semoga terhibur dengan semua lagu-lagu permintaan daripada kawan-kawan kita malam ini. Okey, ingat malam ni Hafrina, malam esok pun anda akan bersama dengan Hafrina untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Jadi kalau minta lagu berulang, memang kedapatanlah tu besok. Okey, jadi kepada anda semua, kita akan jumpa lagi esok. Selamat beristirahat. Jangan lupa esok kerja, cutinya sehari saja hari ini. Jadi selamat kembali bertugas pada anda semua yang sedang bekerja ketika ini. Selamat menjalankan tugas, dan yang sedang mandu hati-hati mandu, yang sedang beristirahat teruskan istirahatnya. Baiklah semua, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi

ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Saya Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawi yang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026, 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Burung Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Jagalah kesihatan itu baik-baik, ya. Tapi ada juga yang tak sihat, kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Burung Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng Burung Hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda.

semua gym barang dengan kasihnya Laila membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang, malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk pemanis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk kem buruh hantu. Paman-paman. Oh, mantap. Ramai yang kasih horn. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan, Kudat, Sandakan, Tawau, Lahad Datu Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia. Gold Sand kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Gold Sand tau. Ada Fikri 92 yang melaburkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azrina Mansur. Ada Andi 83, Lavender Girl, Lina, Rashidi Abbas. Ada Black Ants, Jumaria, Aming, Ani, Aini, Ahmad. Ada Reza juga, Hamidah, Nizam, Lady Driver. Ini kakak teksi kita ni. Kasih horn satu kali kakak teksi. Karamel Latte, Ida 78, Sahabariah. Kita ada Zarina Ina, Fira, Meli, Ismipa, Jamila Daun, Sabastar, ada Cik Hida, ada Puteri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Basir Butik. Pak Ma'un juga memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok Madoga pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ini awal betul live TikTok, ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah, kan? Betul, saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mama Aizi Tahrin, ada Ita Cuan dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam pam pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus layan lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita betulkan mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercukatil. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu. Di Nasional FM, sentiasa di hati.

senengan bujang senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa, tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting kita terus berusaha, InsyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasrul dan Gemburuh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini. Kita berteman Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam, namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basua, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Yalah, kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apa pun, minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarikir 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okay, geng-geng Buruhan tu, terima kasih hadir. Randok Kasta, Arifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Okay, salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi? Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jajah 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairul Azli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Barisa, Selebet 56, Alif Zaya, MCG JB. Ada orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Pemerkosaan Maritim Malaysia, JB ya. Azli Kio Kusan lagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Ali GBH dari Ipoh, Kio Wani. Siapa lagi? Mat Bek Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam, okey. Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak. Persembahan Sofia ataupun SYJA daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail menerusi lagu ini, Orang Timur. Ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya.
Tapi dalam kelembutan kita, jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat, ganggu kita. Jadi teruslah yang terus dengarkan Nasrani Burhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Malaysia kita, negeri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua. Laksanakan bro hantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu rumah, satu jalur gemilang, di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Core Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Yuswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi. Siapa lagi? Ramu-ramu putih, Santalia Bruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MTJ, Wawapnel lah. Ina Emon, Cempaka Biru, Rohatun, Ina 1075, TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau, budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Ada tahun 80-an pakai BMX. Memang kata orang tu, memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah, memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an eh. Asmadi dari Alun Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Marpining, Junaidah Kamarin, Rosita Mlijuah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dia kata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Akal Comel hadir dari Kelong Johor. Siapa lagi? Ada juga Bedroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

Lagu ciptaan Nadim Sharaban oleh Samir, paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayani. Bersih lagunya Ablau di Calin. Bawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman ke Nasional Gembira Hantu. Oh ya, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari hari lahir pada hari ini ya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil, kata orang tu, langkah berjaga-jagalah. Minum air secukupnya, jaga kesihatan. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup separuh muka. Yang kata orang tu yang mendapat kelulusan lah, N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil, kata orang tu, langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi Negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah, PPD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang lah, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng berhantu, semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim, dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, dan juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ya peniagaan hari ini? Mudah-mudahan, saya doakan semoga peniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu, jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Perdua Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Visa Ruzi, ada Azaz Noor, Yusan Isi Jusu, Noliana 84, Driver Lori TPC, ada Kori juga, My Raihan Creation, Labubu dari Firda Layang Simpan Renggam. Lama saya tak pergi Firda Layang ni. Azman Arifin, ada banyak, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak. Thank you berhantu. Tapi like-nya kasih luncur boleh tak dekat live TikTok? Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan. Berbasis 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan berbasis 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar haluan tinggal kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan. Ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah, itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waze.
keluarga untuk kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM Luncur.

0: mengeceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

Zmalë gujtë gjithan, anë mazleri, oli në risan, iklim një kanë patar rantik një qërmi në zjo. Sa të një pëmbrori më meni pagi, o atë këti ke ini. Rëma jenë të rapar në tidur lagi. Jo rame më ndoli në tidur, jetë nga përkët, jetë nga përtuka, s'kan, jetë nga për kuj, jetë nga buat nasi lemak, nasi belau, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa kedah, laksa pinang kan, dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak, masak sedap sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan dan juga pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam, termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, jom gunakan kemudahan pengangkutan air percuma yang telah pun disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang, kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monument, water taxi dari Terra ke Monument. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni, selalu kena bayar kan, mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanan yang lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita kruz teksi menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir silakan, yang tak dapat hadir tonton di TV1.

surah salam hadir kata dia. Mantap pada darat. Dah sampai lokasi belum pada darat Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju eh. Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni eh? Sebab mereka sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi boleh jadi sehat tau. Nampak tepi-tepi lightnya banyak. Okey, jom terus beribu lagi tentu cinta hati pula. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara. Kesilapanku, keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di Nasional FM. Sentiasa di hati.

mâlă păcătuță ta.

flash dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata, kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk Malam Ambang Merdeka di Ibu Negara, di Dataran Merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di Ibu Negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di Ibu Negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan ops pencegahan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway, yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan ia memang maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita memeriahkan, kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada Malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah, mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu dan rakyat juga mengharapkan sesuatu, kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatimah Mama juga melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Masita. Kita ada Mama Mira, Kamaruya I13 dan Nasiman 79. Kita ada Nurhani, Masna Abdullah, Zam, Kamal, Nur Aira, Mat Yusri, Cikgu Ati, Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi game buruh hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional game buruh hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan game buruh hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera geng burung hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng burung hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng burung hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat. Dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay? Baik, waktu macam ni, suasananya macam lain sikit kan. Jalan mungkin dah semakin sunyi, rumah pun dah makin senyap. Tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting, kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya, santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia, You Kiss dengan Pahit Akan Manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National Anthem Sentiasa di Hati.

sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okay, saya nak tanya satu soalan dengan game Buruh Hantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je, tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat. Nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula terfikir masa tu kan. Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okey, sekarang kita layan lagu dulu. Memories Kenturido dari Spoon.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

sekelip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM, ya. Setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat kita senyum sendiri, tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu kan. Berbeza reaksinya, tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran, sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lah sedap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana? Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Pak. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke.
2: Let's go.

0: Rentan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentan tempat enam Sabah FM. Rentan Sabah.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okey? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus.

0: What's up, kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan. Semoga sahabat walau dimanapun berada, sentiasa dalam rahmat dan keampunan Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, jangan lepas dari memandang segala kebesaran dan kekuasaan Allah. Baik ia datang dalam bentuk yang menyenangkan kita, maupun ada ketikanya ia datang dalam bentuk yang agak menyakitkan kita. Tapi percayalah, bila kita memandang semua itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang berat insya Allah akan Allah Ta'ala ringankan perasaan kita. Yang ringan insya Allah akan mudah kita lalui. Yang penting sahabat yang mulia, jangan lepas memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kebesaran dan kurniaannya. Dalam masa yang sama, sahabat yang mulia, jangan lupa salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan dari lubuk hati kita yang terdalam atas dasar cinta dan rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ia menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi, dan nanti di yaumil mahsyar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan dengan izin Allah untuk memberikan kita syafaatnya insyaallah. Sahabat yang mulia, bicara sekilas renungan pada hari ini mengajak para pendengar untuk mengimbau satu kalimah. Ada satu kalimah bahasa Arab dipanggil sebagai al-amdad ataupun al-madad. Apa ini al-amdad ataupun al-madad? Al-madad itu singularnya, dia punya mufrad. Kalau al-amdad itu jamaknya. Al-amdad ataupun al-madad membawa arti kurniaan-kurniaan Allah. Kita sebagai hamba, sahabat yang mulia, tentu saja apa yang kita kerjakan di dunia, setiap hari kita menjalani hidup sebagai hamba Allah, Tentu saja kita akan mengharapkan bantuan Allah dalam apapun pekerjaan yang kita lakukan. Dan mengharap bantuan Allah itu menjadi dasar sebagai seorang hamba. Sebab selama kita hamba, kita perlu bergantung kepada Allah. Namun Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam ketika membahas tentang Al-Amdad ataupun kurniaan-kurniaan Allah, itu memberi pesan kepada kita bahwa jangan hanya mengharapkan bantuan Allah tanpa kita melakukan wirid ataupun amalan-amalan tertentu. Dan kalau boleh kita fahami, wirid ini tidak hanya seperti yang kita faham nih sahabat yang mulia, tidak macam yang kita faham nih berwirid hanya lepas solat contohnya. Bukan itu saja. Pokoknya wirid ini apa saja amalan-amalan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita siang dan malam, baik baca Al-Quran kah, atau wirid-wirid yang khusus kah, atau ada amalan-amalan hati kah, agar hati kita itu tidak kotor, bilang orang tidak rusak dia, maka itu harus dilakukan. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala hanya akan menurunkan kurniaannya itu bila mana hati si hamba itu sudah benar-benar bersih, Masya Allah. Jadi Ustaz, macam mana nih hati kita belum bersih betul? Tidak apa, yang penting kita dalam rangka usaha untuk membersihkan hati kita. Jadi kalaupun bilang orang in between dengan izin, di antara, di perantaraan masa kita melakukan amal ya, wirid-wirid yang baik-baik itu, kemudian juga proses-proses amalan pekerjaan kita harian itu kita lakukan dengan sebaik mungkin, dan kita mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan turunkan anugerahnya ataupun kurniaannya kepada kita. Ibarat kata Syekh dalam kitab Hikamnya ini, apa kata Syekh? Urudul amdadi bihasabil isti'dad wa syuruqul anwari ala hasabil safail asrar. Maksudnya, kedatangan bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba adalah berdasarkan kepada persediaan si hamba itu dengan membersihkan batin dan melazimi wiridnya, terbitnya cahaya-cahaya ilmu dan ma'rifah dalam hati seseorang hamba itu berdasarkan kesucian dan kemurnian rahasia hati si hamba itu. Jadi maksudnya, kalau mau dapat pertolongan Allah, rajin-rajin jaga hati, bersihkan hati ya. Jadikan apa saja amalan kita, baik solat berjamaah contohnya, ataupun ada sunat-sunat yang biasa kita buat, contohnya apa, solat sunat duha kah, syuruk kah, ataupun kita buat qiyamul lail malam, walaupun mungkin tak banyak rakaat tapi kita bangun sepertiga malam, sementara menunggu-nunggu waktu subuh tu, bilang orang ampitkan dua rakaat kah, paling tidak solat sunat apa, terpulang dengan kita apa saja. Dan kemudian jadikan amalan, contohnya baca Al-Quran sebelum tidur, paling tidak surah Al-Mulk contohnya, ataupun kita baca surah Al-Kahfi, ataupun kita baca apa-apa saja. Jadikan semua wirid-wirid itu sebagai sarana untuk kita mensuci bersihkan hati kita daripada segala kekotoran-kekotoran itu. Dan percayalah sahabat yang dimuliakan Allah, bila hati kita sudah bersih, walaupun belum sepenuhnya, tapi kita berusaha untuk membersihkan hati kita seupaya mungkin mengharapkan rahmat Allah, percayalah sahabat, Allah Ta'ala akan menurunkan bantuannya yang dibilang tadi Al-Amdad, segala kurniaan-kurniaannya Allah Ta'ala akan limpahkan dalam kehidupan kita. Jadi sahabat yang mulia, mungkin kalimah Al-Madad ataupun Al-Amdad itu pindih, tapi bayangkan kesannya ya, untuk mendapatkannya saja bukan perkara yang mudah. Kita perlu bermujahadah, kita perlu istiqamah, dan mudah-mudahan sahabat yang mulia, saat ia tiba nanti, Allah Ta'ala akan curahkan rahmat kurniaannya buat kita insyaAllah. Jumpa lagi sahabat, ampun maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: podcast nih. Kamu tahu kah, walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Radio Kening FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Dengarlah Radio Malaysia Keningau FM.

Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, kopi sanangan, kan sayan, kan siwan, ciao and good morning. Edisi Rabu terus ke kalbu saudara, 26 hari bulan Ogos 2026, 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita bersua kembali menerusi siaran Kening FM Hebat Syoknya. Hari yang ke-238 daripada 365 hari. Dihitung, dikira berbaki 127 hari sebelum kita melangkah ke tahun baru 2027. Semoga hari ini akan bermula dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang manis. Apapun, selamat pagi, selamat datang ke Pagi Rabu bersama dengan kami di Kening FM. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua bersama dengan rakan teknikal Syarif Syaril menemani anda 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Yang baru

terpaksa patah balik atau mencari alternatif lain supaya barang itu sampai ke tempat anda. Pada rakan ibu bapa, ibu-ibu yang sedang sibuk menyediakan sarapan di dapur, selamat memasak. Harap-harap aroma masakan pagi hari ini bukan sejak membangunkan sesi rumah, tapi juga menaikkan semangat untuk menjalani hari. Cuba kau masak lada pagi-pagi ni, hendak kau bersihin satu rumah. Pedas betul. Dan untuk anda yang berada di jalan raya, memandu kereta, menunggang motosikal, membonceng motosikal, menunggu bas atau apa saja aktiviti di jalan raya, pandu dengan tenang, tidak perlu tergesa-gesa, jaga jarak anda, patuhi peraturan, fokus kepada perjalanan anda. Apapun rutin harian anda pagi hari ini, mulakan hari Rabu ini dengan fikiran yang positif, langkah yang penuh semangat, sebab masih ada banyak peluang untuk menjadikan hari ini lebih baik dari semalam. Ayo, jom kita mulakan Rentak Segar di Kening FM. Hebat Show.

0: Radio. Hit music on the greatest station. FM.
1: Hebat. Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat.

Eh, saudara, apa khabar? Aku tanya apa khabar? Apa khabar pagi hari ini? Harap semuanya sihat, ceria dan sudah bersedia untuk memulakan hari Rabu. Kalau masih mengantuk, bah, kasih buka mata luas-luas. Tarik nafas dan senyum dulu. Apapun yang menanti kita hari ini, hadapi satu demi satu dengan pikiran yang positif. Kalau rasa mengantuk, bukan lagi kopi tidur balik. Badan berat pagi hari ini, kapan lagi terus landing, nanti terbabas tidur anda. Cuba bangun dan gerakkan badan perlahan-lahan. Mulakan dengan angkat kedua-dua tangan ke atas, kemudian renggangkan bahu, gerakkan leher perlahan ke kiri, ke kanan. Tidak perlulah buat senaman berat. Cukup kita kasih renggang ringan untuk membantu badan terasa lebih segar. Selepas tu tarik nafas dalam-dalam, tahan sekejap, kemudian lepas perlahan-lahan. Ulanglah 2-3 kali supaya pikiran lebih tenang. Kita lebih bersedia menghadapi hari ini dengan penuh semangat. Jangan lupa minum segelas air kosong. Selepas tidur sepanjang malam, badan kita memang perlukan air. Jadi sebelum mula kerja, memasak atau keluar dari rumah, gerakkan badan, tarik nafasmu, minumlah air. Layan terus bersama dengan kami. Inilah Rentas Segar Gering FM. Hebat ada syoknya.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

6.25 menghampiri 6.26 minit pagi. Jangan biarkan perut kosong terlampau lama. Terutama kalau banyak kerja dan urusan yang menanti. Tidak semestinya kita bersarapan yang berat. Kalau kesentukan masak, buah-buahan, sekeping roti, bijirin ataupun minuman berkhasiat boleh menjadi bekalan tenaga awal untuk badan kita. Yang penting, makanlah sesuatu mengikut keperluan supaya kita lebih bertenaga dan mudah untuk kita bagi tumpuan. Kalau memandu atau bekerja dengan perut kosong, kadang-kadang badan cepat penat, letih kan, mood pun boleh ikut turun. Jadi sebelum keluar rumah atau mulakan tugasan anda, isi perut dulu. Apa menu sarapan pagi yang kau mau cari hari ini? Carilah laju-laju, lakas-lakaslah. Kongsi bersama dengan kami di media Facebook Kening FM, juga di nombor talian WhatsApp kami di 0195896868. Boleh juga titipkan ucapan anda ke medium yang telah saya kongsikan. Dari masa ke masa, kita akan bacakan kiriman ucapan anda. Berhibur bersama lagu ini seketika bersama kata-kata hari ini.

dalam kehidupan ini, tidak semua perkara yang kita lakukan akan mudah. Kadang-kadang kita perlu berkorban. Sebaliknya, ia adalah tanda kekuatan hati dan keikhlasan jiwa. Lihatlah seorang ibu yang sanggup berjaga malam demi anaknya. Seorang ayah yang bekerja keras demi memastikan keluarganya hidup selesa. Atau seorang sahabat yang sentiasa ada ketika kita memerlukan. Semua itu adalah bentuk pengorbanan yang lahir daripada kasih dan tanggungjawab. Kadang-kadang pengorbanan tidak dilihat oleh ramai orang. Tidak dipuji, tidak disebut, tetapi tetap dilakukan dengan penuh keikhlasan. Namun percayalah, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang baik tidak pernah sia-sia. Mungkin hari ini kita berasa penat. Mungkin ada saat kita rasa usaha kita tidak dihargai. Tetapi ingatlah, setiap pengorbanan adalah benih kebaikan yang suatu hari nanti akan menghasilkan kebahagiaan. Pengorbanan juga mengajar kita menjadi insan yang lebih matang, lebih kuat dan lebih menghargai kehidupan. Jadi jangan takut untuk berkorban demi perkara yang baik, selagi ia membawa kebaikan kepada diri, keluarga dan orang di sekeliling kita. Pengorbanan yang ikhlas mungkin tidak selalu terlihat.

6.36 ini pagi, waktu ketika ini yang baru saja mengikuti siaran pagi Rabu. Ada ditemani bersama dengan saya Higgs dan juga rakan teknikal Syarif Syaril. 6 pagi hinggalah ke pukul 9 pagi bersama menerusi siaran Heningo FM dalam rentak segar. Tengah makan apa itu sarapan? Atau yang sedang mahu menyiapkan sarapan pagi? Makanan akan terasa lebih sedap kalau cukup rasa, kan kawan? Tapi janganlah terlebih garam anda, janganlah terlebih manis minuman anda. Terlampau banyak garam dalam pemakanan boleh meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Jadi, cuba kurangkan sedikit demi sedikit. Gunakan bawang, halia, limau ataupun rempah ratus untuk menambah rasa. Sebelum tambah garam atau kicap, rasa dulu makanan tu. Jaga pemakanan hari ini untuk kesihatan pada masa depan. Kurang masin, badan pun lebih senanglah, lebih ringan kan. Untuk kita kongsikan juga kepada anda sebelum, ialah kadang-kadang kita mau masak mie, campur udang, campur bilis kan, ikan kering, ikan masin dan sebagainya. Sebelum masukkan ikan bilis, ikan kering ataupun udang kering dalam masakan, terlebih dahulu kita kena rendamkan. Langkah ini dapat membantu untuk mengurangkan kandungan garam dalam bahan tersebut. Untuk pilihan lebih sihat, kena utamakan penggunaan bahan segar berbanding bahan yang diawet atau dikeringkan dengan garam semasa menyediakan hidangan. Okey, itu juga kita ingatkan kepada semualah, kepada diri saya, kepada tuan-tuan, puan-puan pendengar yang sekarang sedang mendengarkan siaran Kedinga FM. Okey, yang sekejap lagi akan bergerak keluar. Macam biasa, tengok dulu barang-barang penting. Jangan sudah jauh berjalan baru teringat ada badan. Ada barang yang tertinggal. Telefon, dompet, kunci rumah, kunci kenderaan. Kalau ada urusan penting, pastikan dokumen, kad pengenalan, fail yang diperlukan sudah dimasukkan. Yang bawa bekal, jangan pula bekal tinggal cantik di atas meja makan. Pada ibu bapa, periksa juga keperluan anak-anak. Manalah tahu kan, ada juga keperluan yang perlu dibawa bersama. Ambillah masa seminit untuk buat pemeriksaan terakhir sebelum tutup pintu. Langkah kecil ini juga boleh menyelamatkan masa, mengelak kita berpatah balik. Sebelum tinggalkan rumah, tengok juga tingkap, pintu, gas, karen semua telah ditutup. Kalau rasa okey, selamat, keluarlah dengan tenang, memandulah dengan selamat. Inilah Rentas Segar, Kening FM, hebat syoknya.

Baik, berada di penghujung waktu untuk pusingan yang pertama 6 hingga 7 pagi. 7 pagi nanti kita terbang singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Pagi ini mungkin tidak bermula seperti yang kita rancangkan, saudara. Mungkin terlambat bangun, cuaca kurang baik, jalan sesak ataupun ada urusan yang tiba-tiba muncul. Tapi jangan biarkan satu perkara itu merosakkan keseluruhan hari kita. Kita mungkin tidak dapat kawal semua yang berlaku, tapi kita masih boleh memilih cara untuk menghadapinya. Tarik nafas dulu, tenangkan fikiran dan selesaikan satu perkara satu. Kalau rancangan pertama tidak jadi, kita cuba cara yang lain. Yang penting kita tidak terlalu cepat untuk menyalahkan diri kita sendiri ataupun hilang semangat. Rabu ni masih panjang, masih banyak peluang untuk menjadikan kita lebih baik. Jadi kita kena mulakan hari ini dengan fikiran yang positif, hati yang tenang, langkah yang yakin. Apapun yang kita lakukan, biarlah bermula dengan tenang. Bagi anda yang sedang memandu, menunggu pengangkutan ataupun keadaan semasa anda, kalau jalan mulai sibuk, jangan tergesa-gesa. Pandu dengan tenang, jaga jarak anda, sentiasa fokus. Pastikan semua penumpang juga memakai tali pinggang keledar dan jangan gunakan telefon ketika anda sedang memandu. Biarlah sikit, asalkan sampai dengan selamat. Untuk rakan-rakan kita di Tenem, selamat pergi tamu, atau ada rakan kita yang dari Keningau mau pergi Tenem untuk melawat tamu Tenem, silakan, selamat dalam perjalanan anda. Terus berhibur bersama dengan lagu ini untuk anda di Kening FM, hebat coknya.

berdoa untuk mendapat kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, campakkanlah ke atas kami kesabaran dan matikanlah kami di dalam agama Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa untuk mendapat kesabaran.

air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas. Menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching, Low Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat. Gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disuting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.
1: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
2: Baik, kita kembali pada zaman menerusi. Harita Segar telah pun masuki pusingan yang kedua, 26 Ogos 2026, 13 Rabiul Awal, 1448 Hijrah. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, bersama dengan rakan teknikal Sharif Syaril, 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi. Yang sedang memulakan perjalanan ke tempat kerja, hantar anak ke nursery dan sebagainya, membuka kedai ataupun baru memulakan tugasan, semoga segala urusan anda pagi hari ini berjalan lancar. Kalau rasa masih mengantuk atau semangat belum betul-betul muncul, tidak apa, tenang, relax je kawan. Jangan paksa diri kawan. Tarik nafas dulu, hembus, pasanglah senyuman. Senyumlah bah. Mulakan dengan satu langkah kecil. Langkahlah, langkah. Tidak perlu fikir semua kerja serentakan. Buat satu demi satu kawan. Yang penting kita terus bergerak. Yang berada di jalan raya, pandu dengan tenang dan sentiasalah fokus kepada pemanduan anda. Pagi ni anda mau pergi mana? Barangkali ada yang cuti. Selamat bercuti lah. Mungkin masa yang anda gunakan ini boleh dimanfaatkan bersama dengan keluarga tersayang. Yalah, kemarin cuti, jadi hari ini sampai alang-alang dia bilang, jadi biarlah ambil 2-3 hari ini, mau luangkan masa bersama dengan family. Silakan manfaatkan masa dengan aktiviti yang berfaedah untuk keluarga, juga untuk diri anda. Mungkin juga ialah anda mau me time kepada diri anda sendiri. Itu juga antara yang perlu untuk anda lakukan bagi mengatasi ataupun ni ialah menjaga kesihatan mental kita kan. Hari ini rasa macam mommy time, anda sudah atur perjalanan ataupun percutian anda. Selamat bercuti kawan-kawan, senyumlah. Kalau bercuti jangan kau stres-stres sana. Okay, selamat semuanya, terus berhibur bersama dengan lagu dalam serata kita. Jangan lupa titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian di 0195896868. Macam kawan kita ini, si Aman kan, salam Malaysia Madani, buat DJ hanya cinta, hanya aku cinta kamu orang semua. Selamat bertugas si Kondi, terima kasih Aman kan. Dari sini kamu baginda mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar, semoga ceria sentiasa. Ada pantun dia, limau manis batang berduri, per batang selasih di dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Buat DJ mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Terima kasih Aman kan, beribur bersama dengan lagu ini. Inilah Rentang Segar Kening FM, hebat syoknya.

7.54 menghampiri 7.55 minit pagi. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Pagi-pagi ini jangan lupa senyum kawan. Kadang-kadang satu senyuman dan juga sapaan ringkas pun sudah cukup untuk menceriakan hati hari seseorang. Tegur ahli keluarga sebelum keluar rumah. Ucap selamat pagi kepada rakan sekerja. Sambut pelanggan dengan wajah yang mesra. Kita mungkin tidak tahu kan keadaan yang sedang mereka lalui, tapi layanan yang baik boleh memberikan mereka rasa lebih dihargai. Kalau pagi tadi ada sedikit masalah atau mood kurang baik, jangan kasih pindah pergi orang lain. Tarik nafas, tenangkan hati, mulakan senyuman dengan mulakan hari anda dengan senyuman. Okay. Dan jangan lupa minum air. Cuaca panas berubah dengan cepat. Kalau kurang minum air, badan akan jadi lesuh, letih kan, dehidrasi lah rasanya. Jadi kena banyak minum air. Jangan minum air yang manis pula, nanti akan memberikan kemudaratan kepada anda. Terus bersama dengan lagu ini di Kering FM, Hebat Show.

Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu memacu pertumbuhan serta membentuk masa depan ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata kerajaan berperanan mewujudkan persekitaran kondusif melalui dasar bersesuaian, penyediaan infrastruktur, kesaling hubungan serta pelbagai bentuk sokongan. Namun katanya kerajaan tidak mampu membina masa depan ekonomi negeri itu secara bersendirian. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata demikian menerusi perutusan pada program CEO Masterclass 2026 di SICC Kota Kinabalu. Sehubungan itu, katanya pernyataan kukuh sektor swasta khususnya CEO, usahawan dan pemimpin industri amat penting dalam melengkapi usaha kerajaan. Menurutnya, perkongsian pengetahuan dan pengalaman perlu diterjemahkan kepada idea baharu, kerjasama perniagaan, pelaburan serta peluang pekerjaan. Program bertemakan Leadership in Action Beyond Certainty itu disertai lebih 400 peserta. Kawasan sawah satelit benih padi sah SSBP seluas 67 hektar di Kampung Kalibatang Baru, Kemabong, Tenom